Ababa cheza, ababa katika, ababa cheza, ababa katika, ababa cheza, ababa katika, ababa cheza.